أعوذ بالله من شر من الله سبحانه وتعالى dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179 yang tafsirnya. Dan demi sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakannya dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi mereka tidak menggunakan untuk memahami dengannya. Ayat-ayat keterangan Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat dengannya bukti-bukti kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi mereka tidak menggunakan untuk mendengar dengannya ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Baiklah, audio seketika kita dengarkan Minda Positif selepas ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama memuhasabah diri kita di masing-masing dengan satu persoalan. Adakah aku ini orang baik? Cuba kita ini renungkan diri kita di masing-masing. Baikkah aku ini ataupun sebaliknya? Kalau kita ini rasa kita ini baik, adakah kita ini sudah benar-benar baik? Dan apa ciri-ciri orang baik yang kita rasakan itu? Wallahu'alam. Saya yakin jawapannya ada dalam diri kita di masing-masing. Walau bagaimanapun, kalau kita ini benar-benar mau tahu sama ada kita ini orang baik ataupun sebaliknya, kita ini perlu melihat maksud orang baik itu menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya pandangan makhluk. Sebab pandangan makhluk adalah terbatas. Kadang-kadang kebaikan itu hanya dilihat dari satu sudut saja, tapi dari sudut yang lain masih banyak keburukan yang masih tersembunyi yang ingin nampak dilihat oleh mata kita ini. Contohnya, kadang-kadang kita ini melihat kebaikan seseorang itu dari sudut akhlaknya, caranya berbahasa lemah lembut dengan orang lain, dia selalu memberikan senyuman, kata-katanya memotivasikan dan sebagainya. Itu pandangan mata kita ini, tapi menurut pandangan orang lain belum tentu sama. Mungkin bisa orang nampak akan keburukannya, selalu lambat datang kerja, dia selalu mengumpat, dia selalu melawan dan sebagainya. Kalau anilah keadaan kita ini, adakah ani dikatakan orang baik? Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, kalau kita ini melihat maksud orang baik itu yang sebenar, maka kita ini perlu melihat ataupun merujuk maksud orang baik itu dari sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menjadi keutamaan kita ini yang sebenar. Bukan maksudnya kita tidak boleh menilai kebaikan seorang itu menurut pandangan kita ini, ataupun menerima pandangan baik orang lain terhadap kita ini. Tapi sebagai hamba yang benar-benar beriman, sudah setentunya kita ini mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita ini perlu melihat maksud orang baik itu tadi menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ada kaitannya dengan hidup kita ini seharian, sama ada kaitannya dengan personal kita ini, dalam pekerjaan kita ini, perhubungan kita ini, ibadah kita ini dan sebagainya. Baiklah, apa maksud orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tu? Orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tu sekurang-kurangnya mempunyai dua ciri, iaitu satu, mempunyai kelakuan yang baik, dan yang kedua ialah mampu melaksanakan pekerjaan atau peranannya dengan baik. Kedua-dua ciri ini sebenarnya diambil dari dua peranan kita ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, iaitu pertama sekali ialah sebagai hamba Allah, dan yang kedua ialah sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi secara ringkasnya, ciri-ciri asas menjadi orang baik itu tadi menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita ini perlu menjadi hamba Allah, yakni yang berpegang dengan tauhid yang kukuh dan memiliki sifat-sifat mahmudah dalam diri kita ini, dan seterusnya menjadi khalifah, yakni manusia yang memberi kebaikan kepada manusia yang lain melalui peranan dan tanggungjawabnya. Tapi dengan syarat ia perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya berpandukan syariat Islam. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, persoalannya sekarang ini ialah, adakah kita ini sudah memenuhi ciri-ciri orang baik itu tadi? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ini semua dapat mencapainya. Tapi kalau belum, ini dapat kita ini usahakan untuk mencapainya. InsyaAllah, perkara ini akan saya kongsikan lagi bersama kita pada siri yang akan datang. Dan untuk pertemuan kita ini pada kali ini, saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8 Hijrah bersamaan 14 September 2026 Masihi. Jam 2 petang nanti, awak akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan untuk itu dari saya, aku lukuli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita rupanya.
0: Tahu siapa lagi jiran sebelah rumah le. Ani, kakak ni akan mengantar sedekah. Sebelum kakak berjalan ni, menyempatilah akan mengantar sedekah sekejap. Mana mama?
1: Tu mama di dapur lah.
0: Oh, bah indak. Kirimkan saja ya. Beritahu saja dari rumah sebelah aja.
1: Ba. Okey toh. Sekarang aku beritahu mama.
2: Kenapa kak? Kita smart-smart tani. Kan kemana kita?
0: Hah? Smart? Biasa saja. Nah adalah smart mana? Ani kan berjalan dengan dorang ke Zaidah apa? Maklum, cuti sekolah kan? Kita akan menyebalah sekajap arah negeri sebarang itu.
2: Wah, baik. Kan bercuti-cuti tak kita ni?
0: Au, kan menyempati sekajap. Indah jauh menyebalah jadi tah.
2: Kesian juga kita. Kan berjalan, tapi sampai juga kita kan bersedekah.
0: Dah lah gagak sebanar. Ni masih menunggu dorang itu siap-siap. Buat-buat itu, mengantar sedekah lah sekajap. Jual lagi, kan ada kena beritahu dalam ceramah itu. Sebelum berjalan jauhan ni, baik juga bersedekah-sedekah dulu apa. Sebab sedekah itu dapat menolak apa tu? Yang indah baik-baik itu.
2: Benar tu kak. Mama pun selalu tu bercerita pasal kelebihan bersedekah ni.
0: Baru juga kakak ingat ah. Kelurusan bercakap pasal kelebihan bersedekah ni ya. Ada wa mesra tu. Kakak ni bincang-bincang sama Ustazah Pengiran Nurizati tu pasal sedekah ni jua. Ya tah. Kata Ustazah atunya, kelebihan bersedekah ni.
3: Ada banyak kelebihan bagi orang-orang yang bersedekah. Antaranya yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan banyak sebenarnya keutamaan, balasan bagi mereka yang suka memberi sedekah ini. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam

Dalam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Maksudnya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, ini selalu kita dengar sudah hadisannya. Maksudnya tangan yang di atas itu adalah tangan yang memberi. Dan tangan yang di bawah itu adalah tangan yang menerima. Dan yang kedua, sedekah ini dengan berkat bersedekah, insya Allah ia dapat menghapuskan dosa. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sadaqatu tutfi'ul khathi'atu kama tutfi'ul ma'un nar." Maksudnya, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Tapi tani ingatlah, kan menghapus dosa itu mestilah jua kita ni bukan saja bersedekah saja, tapi mesti jua kita ni sertai dengan taubat atas dosa-dosa yang kita ni lakukan itu. Jangan pulang mentang-mentang tak kita ni kaya. Okey, aku sedekah saja, lepas tu esok aku buat dosa lagi, lepas tu aku sedekah lagi. Janganlah macam tu. Mesti jua kita ni sertakan dengan taubat. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah ni Allah akan lipat gandakan pahala bistorang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, bandingan bagi orang-orang yang mendermakan harta-hartanya di jalan Allah itu seperti sebiji benih yang tumbuh dan ia menumbuhkan lagi 7 tangkai. Dan tiap-tiap dari tangkai itu tadi pula akan mengandungi 100 biji. Dari 1 jadi 7 jadi 100. Banyak berlipat-lipat kali ganda pahala itu. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmat dan kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Itu yang kita ni maukan. Kadang-kadang bukannya semua kita ni orang yang kaya, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan pada orang yang bersedekah itu, walaupun sedikit yang disedekahkannya, tapi pahalanya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dan juga yang keempat, orang yang bersedekah ni sebenarnya harta dorang indah berkurangan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Maksudnya, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah ani sebenarnya. Dan seorang hamba yang pemaaf itu, pasti Allah akan tambahkan kemuliaannya. Ani yang kan kita ni highlight ialah, yang kita ni punya harta itu indah berkurang sebenarnya kalau kita ni bersedekah. Bahkan Allah akan menambah sebenarnya. Tani bersedekah ani, kita ni lihat di dunia ni saja ni. Macam dalam beg duit kita ni itu, usin kita ni semakin kurang. Tapi sebenarnya sedekah kita ni tu adalah umpama kita ni menyimpan duit kita ni tu dalam akaun bank kita ni untuk kegunaan kita ni di akhirat. Cuma tu saja. Dah hilang sebenarnya. Walaupun kita ni tu yang kita ni nampak masa di dunia ni, kita ni bagi arah orang duit kita ni tu, kita ni bagi arah orang yang memerlukan, tapi sebenarnya duit itu masih lagi tersimpan, harta itu masih lagi tersimpan untuk kita ni sebagai pahala untuk kita ni di akhirat sekarang. Ada yang berkurang sebenarnya, bahkan kadang-kadang ditambah sebenarnya. Walaupun kita ni sudah sedekahkan arah orang, tapi tanpa kita ni tahu, tanpa kita ni sedar, kita ni menerima rezeki lagi dari sumber-sumber yang indah, kita ni tahu dari mana sebenarnya. Yang kemudian, orang yang bersedekah ni adalah antara orang-orang yang mendapat naungan di akhirat nanti. Dalam hadis, Nabi SAW pernah bersabda, ada 7 golongan manusia nanti
akan dapat naungan di akhirat. Jadi salah satunya ni nah, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya pun indah mengetahui.

0: apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya mun sudah tangan kiri pun indah tahu, apatah lagi orang lain. Maksudnya ia bersedekah itu tapi ia indah bising-bising jatuh. Dan kemudian kelebihannya lagi bagi orang yang bersedekah, ada nanti satu pintu syurga ini ia hanya akan dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah saja. Ada banyak pintu syurga nanti tapi indah semua dapat diakses. Tapi satu pintu ini untuk orang yang bersedekah saja boleh masuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Namanya bab sedekah, pintu sedekah. Jadi orang yang gemar bersedekah saja yang akan dapat masuk dalam pintu sedekah itu. Dan tani pasti ganjaran di dalamnya bermacam-macam keistimewaan yang ada insya-Allah.
1: Oh, nangam tak tu kak. Kata mama tu pasal kelebihan bersedekahannya. Nah, kirakan banyak tak keistimewaannya tu bersedekahannya.
2: Tahu, iya tah. Allah pun memerintahkan ketani supaya ringan bersedekah. Sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan ketani umat-umat baginda supaya rajin bersedekah. Sebab apa kata bagindanya? Indahkan rugi orang yang bersedekah ni.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Au lurus tu kak. Ya tak heran tu kak. Tapi kenapa masih ada orang yang karetkan bersedekah tu ah? Padahal tarang-tarang jua besar ganjarannya bersedekah ni.
2: Iya tah. Nganya semua tu apa juga boleh dicakapkan ah. Tepuk dada tanya iman lah. Kalau orang kuat keyakinannya pasal kelebihan bersedekah ni, ringanlah tangannya kan bersedekah. Tapi kalau orang yang kurang keyakinan tentang kehebatan bersedekah ini, macam-macam dipikirkan, takut rugilah apalah. Yalah berbaliklah pada keimanan seseorang itu sama kepercayaannya itu akan janji-janji Allah bagi orang yang bersedekah ini. Jual lagi ya, masa itu yang kakak ingat ada tu ustazah mengongsikan pasal kerugian kalau orang yang karit ataupun menahan-nahan hartanya dari bersedekah ini.
1: Ustazah, apa tak kata ustazah kak?
2: Kata ustazahnya,

bagi orang yang suka menahan hartanya ataupun inda mau infak dan inda mau bersedekah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang azab dan akibat orang yang inda mau infak ini. Boleh kita ni lihat dari ayat-ayat yang menunjukkan ataupun mengkhabarkan azab tentang orang-orang yang inda mau membayar zakat. Membayar zakat. Orang yang inda mau membayar zakat ini, padahal ia sudah ada kewajipan untuk membayar zakat itu. Misalnya hartanya sudah cukup haul, hartanya sudah cukup nisab untuk ia membayar zakat misalnya. Tapi ia inda mau mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat itu, di akhirat nanti hartanya itu nanti akan berubah menjadi ular. Dan ular itu lalu menjadi siksa baginya. Dan ini adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, ma min rajulin la yuaddi zakata malihi illa ja'ala yawmal qiyamati shuja'an min narin fayukhwa biha jabahatuhu wa jabinahu wa dhahrahu. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang inda mau membayar zakat hartanya, melainkan hartanya nanti akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular dari api neraka. Maka dahinya, perutnya, belakangnya, semua akan dipatuk oleh ular tersebut. Na'udzubillah min zalik. Dan di dalam hadis sahih yang lain, ada juga diceritakan orang yang inda mau membayar zakat juga, nanti di akhirat hartanya akan berubah menjadi ular dan melilit lehernya. Hadis Nabi SAW, ma min ahadin la yu'addi zakata malihi illa muthila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqara'a hatta yutawwiqa 'unuqahu. Tidak seorang yang inda mau menunaikan zakat hartanya itu, kecuali pada hari kiamat nanti hartanya itu akan dijelmakan dalam bentuk seekor ular yang melilitnya. Macam itu, na'uzubillah min zalik. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT.

0: Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yahsabannalladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka itu dari kurnia Allah sendiri. Jangan sekali-kali dorang atu menyangka bahawa kebakhilan atu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan atu nanti akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah sebagai warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Dan na'udzubillah min zalik, takut kita ni mendengar. Dan juga di dalam sebuah hadis sahih, hadis ini panjang, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, secara detail Rasulullah SAW ada menyebutkan siksa untuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini, khususnya zakat emas, zakat perak serta zakat binatang ternaknya. Kata Nabi SAW, tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hartanya ataupun menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan daripada api. Lalu ia dipanaskan di neraka jahanam, kemudian perutnya, dahinya dan di belakangnya disetrika dengan lempengan-lempengan panas tadi itu. Jadi tiap kali ia basih panas satu tadi sajuk semula, maka dipanaskan balik untuknya. Dan juga tidak ada pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada unta-unta tersebut di suatu padang yang datar dan tandus. Tidak hilang darinya seekor anak unta pun. Unta-unta itu nanti akan menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya. Setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya. Tidaklah pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti ia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut di sebuah dataran yang rata, tandus dan sangat luas. Dan tiada satu pun yang tertinggal, tidak ada yang tidak bertanduk, tidak ada yang bertanduk melingkar, tidak ada yang bertanduk patah. Sapi-sapi dan domba-domba tersebut nanti akan menyeruduknya, menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menerajang dengan kaki-kaki mereka. Setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan padanya. Ini yang kita ni dengar hadis-hadis yang menceritakan betapa begijapnya kalau orang indah mau menunaikan zakat atau Dan yang terakhir kan kita ni masukkan di sini ialah orang yang indah mau membayar zakat itu nanti tempat kembalinya adalah api neraka yang menyala-nyala. Kata Nabi SAW, mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Orang yang tidak membayar zakat itu nanti akan berada di neraka pada hari kiamat. Dan hadis ini adalah menerangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 34 hingga 35 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Surah Al-Azim maksudnya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan indah mau menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, perut mereka, belakang mereka, lalu dikatakan kepada mereka, anitah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita ni indah mau kan ditimpa azab-azab macam itu. Ngalih-ngalih kita ni mengumpul harta di dunia hanya untuk menambah banyakkan pakai kita ni di azab di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik.
1: Oh, catur rupanya. Nah, rugi je tu kan.

0: Siapa yang debus takah tu? Jo lagi bapa jo tandikan karikan ka? Jo lagi rezeki tu tarang-tarang dari Allah. Nah, patutnya bersyukur dapat mengeluarkan harta tu ke jalan Allah.
1: Iya tah. Rugi benarnya kalau kita ni karit-karit kan sedekah, karit-karit kan berinfak di jalan Allah. Jua lagi, apa yang kita ni sedekahkan itu, apa yang kita ni infakkan itu, ya tak harta kita ni yang sebenar-benarnya tu. Kira saham tani tak sudah betul di akhirat nanti. Apa yang kita ni keluarkan, itu tak harta kita ni yang sebenar-benarnya.
0: Au, benar je tu kak. Sama juga kak, kau ni ada muskil bakal.
1: Pasal apa?
0: Atau sebenarnya kah, sedekah apa kan yang terbaik untuk kita ni keluarkan? Maksudku itu yang digalakkan dalam Islam lah.
1: Kelurusan juga ni tu. Persoalan mu ni, sama ni persoalan yang kakak tanya ra ustazah masyarakat tu. Macam yang kakak tu fikir lah, banyak-banyak yang tani sedekahkan atau apa yang sebenarnya yang terbaik yang dianjurkan dalam Islam. Ya tani ada ni ustazah tu bagi pencerahan masyarakat tu.
0: Oh, bah kali apanya ustazah?
1: Kata ustazahnya,
2: sedekah yang terbaik yang dianjurkan oleh Islam ialah yang pertama, sedekah apa-apa yang kita ni suka. Sedekah apa-apa yang baik bagi kita ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Artinya, kamu sekali-kali indahkan sampai ke tahap kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta-harta yang kamu cintai, harta-harta yang kamu sayangi. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Jadi apa-apa yang kan kita ni bagi arah orang, apa-apa yang kan kita ni sedekahkan, apa-apa yang kan kita ni nafkahkan untuk orang lain, hendaklah benda-benda tu yang bagi kita ni baik. Bagi kita ni sayang benda tu. Kalau kita ni menerima benda tu, kita ni rasa gembira. Benda yang masih dalam keadaan baik, bukannya kita ni bagi baju-baju kita ni yang sudah buruk, yang sudah koyak. Bukannya kita ni membagi makanan-makanan yang sudah kan bangas dan sebagainya. Kita ni bagi benda-benda yang baik, yang kita ni sayang, yang kita ni pun menikmatinya. Yang kita ni pun nikmat bila kita ni mendapat barang-barang itu. Dan yang kedua, benda yang bisa kita ni sedekahkan, yang terbaik kita ni sedekahkan, dianjurkan dalam Islam ialah benda-benda yang boleh kita ni jadikan sebagai sedekah, yang boleh kita ni katakan sebagai sedekah jariah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, katanya apabila mati seorang anak Adam akan terputus amalannya kecuali tiga perkara kan, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi sedekah jariah ini yang antara benda-benda yang boleh menjadi amal jariah ini, maksudnya yang boleh digunakan secara berterusan sampai kita ni nada pun benda tu masih boleh digunakan. Misalnya bertanam pokok buah, pokok buah yang kita ni tanam yang misalnya kita ni niatkan supaya buahnya boleh dimakan untuk boleh dimakan oleh binatang-binatang, dimakan oleh burung-burung dan boleh tempat orang berteduh nanti kalau ada orang melintas misalnya, ya boleh berteduh misalnya. Buah yang kita ni indahkan, marahlah kalau ada ambukan mengambil. Kalau misalnya buah yang kita ni sayang-sayang sebelah rumah misalnya, untuk kan kita ni makan, kalau ada ambuk mengambil tu ni marah misalnya syaitu. Ini kita ni tidak peduli lagi. Tani mungkin kita ni tanam di tengah-tengah hutan dan sebagainya supaya tani tidak nampak lagi pokok itu misalnya. Dan juga misalnya benda-benda yang boleh kita ni jadikan jariah ni, pahalanya mengalir sampai kita ni nada. Misalnya tani sedekahkan sejadah di masjid. Kalau macam orang dulu-dulu, ia menggali perigi misalnya dan sebagainya. Perkara-perkara, benda-benda yang boleh dipakai patah dan juga ia boleh membagi manfaat kepada ramai orang. Macam itu. Dan juga sedekah yang dianjurkan dan antara sedekah yang dikira mulia di sisi Islam ialah sedekah yang kita ni lakukan ketika kita ni pun bukan jua kaya banar sebabnya. Sebab sedekah ini dikira bukannya sekadar berapa nilainya, tapi betapa berat nilainya apabila kita ni mengeluarkan itu. Dan juga dinilai dari keikhlasan kita ni mengeluarkan harta itu. Anak damit yang ada duit seringgit ganya usinnya, dan ketika itu ia kan tes liur jokan

di ice cream misalnya, tapi ada duit seringgit, tapi duit seringgit itu disedekahkannya kepada orang yang lebih memerlukan, padahal ia pun tersliurkan beli ice cream, pahalanya tuh lagi besar daripada pahala orang yang kaya yang bersedekah 1000 ringgit tapi ia indah ikhlas. Cuma tu. Jadi ia dinilai juga daripada kita ni punya usaha, dinilai juga daripada kita ni punya keikhlasan tu. Tu yang lebih dianjurkan. Dan juga dianjurkan di dalam Islam kita ni bersedekahlah pada hal-hal yang dapat memberi manfaat kepada orang ramai. Misalnya macam menyumbang membina masjid, menyumbang membina sekolah, sponsor tudung, supaya orang menutup aurat, dan juga memberi makanan yang mengenyangkan. Mengenyangkan ni walaupun bukannya mahal tapi ya mengenyangkan pada orang-orang yang memerlukan. Dia juga peda-peda kalau kita ni membagi sumbangan barang-barang yang indah bermanfaat walaupun ia mahal tapi indah kanyang. Misalnya makanan itu makanan macam makanan hotel damit sesuapnya mahal harganya, seorang hanya dapat makanan. Dia juga peda-peda. Dan juga indah berfaedah juga kalau kita ni membagi sumbangan barang yang indah bermanfaat, misalnya barang-barang yang melalaikan. Contoh kita ni menyumbangkan tiket wayang untuk melihat cerita-cerita yang ada pengajaran misalnya, atau ataupun kita ni membayarkan langganan television yang melalaikan supaya orang dah dapat orang dah sembahyang apa terpulang melihat TV dan melihat maksiat apa terpulang dari rancangan itu. Dia cuba faedah tu. Takut-takut pahalanya entah ke mana, kita ni pulang yang ampit dosa. Yang bisa kita ni bersedekah ni membawa manfaat kepada orang ramai, membagi manfaat kepada orang-orang yang memerlukan dan sebagainya itu. Sebab di samping kita ni membantu orang memerlukan, boleh jadi kita ni itu juga sedang membantu orang-orang yang dalam situasi sukar dalam kehidupannya. Ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bercerita, ada seorang lelaki dari Bani Israel. Lelaki itu pernah berkata dalam hatinya, katanya, aku mau bersedekah katanya. Maka ia keluar pada malam hari, ia bawa hartanya tanpa ia tahu bahawa orang yang disedekahkannya itu adalah seorang pencuri. Pada esoknya ia mendengar ada orang bercerita, kamu tahu semalam ada seorang pencuri kena bagi sedekah. Jadi lelaki itu pun berkata, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, sedekahku telah jatuh ke tangan seorang pencuri. Dan ia ingau. Kemudian pada malam kedua ia banyak lagi, katanya, sedekahku lagi malam ini katanya. Jadi keluar membawa hartanya dan ia diam-diam meletakkannya, rupanya tanpa pengetahuannya ia meletakkan sedekahnya itu kepada seorang wanita penzina. Jadi dia tahu pulang siapa perempuan itu penzina. Esok harinya ia terdengar lagi orang ramai bercerita, kamu tahu di malam ada orang bersedekah arah penzina katanya. Jadi lelaki itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, sedekahku telah jatuh ke tangan seorang penzina. Kemudian malam ketiga banyak lagi, sedekahku lagi katanya. Kemudian ia keluar daripada rumahnya yang membawa hartanya tu, lalu diam-diam ia meletakkan sedekahnya tu tanpa diketahuinya ia telah meletakkan sedekahnya di rumah orang kaya rupanya. Kemudian pada pagi hari orang ramai berbicara lagi, kamu tahu di malam ada orang bersedekah banyak, orang kaya bah katanya. Maka lelaki itu pun berkata, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, sedekahku telah jatuh ke tangan seorang pencuri, penzina dan orang yang kaya. Jadi pada malam berikutnya ia mimpi. Katanya ia bermimpi bahawa sedekahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dalam mimpinya tu ia telah diberitahu bahawa wanita yang menerima sedekah tersebut seorang penzina tu, ia melakukan perbuatan itu adalah kerana kemiskinan rupanya, dan setelah ia menerima sedekah tu maka ia berhenti daripada membuat dosanya. Dan orang yang kedua tu sama juga, ia mencuri sebab ia miskin juga rupanya. Jadi setelah ia menerima sedekahnya tu maka pencuri itu pun berhenti dengan ia punya aktiviti mencuri itu. Dan juga yang orang ketiga tu, orang kaya yang dapat sedekah tu, rupanya yang ni orang kaya yang bakhil, tak pernah bersedekah. Tapi bila ia sudah menerima sedekah tu, katanya orang kaya tu terfikir, baru ia sadar. Katanya, aku ni orang kaya saja tapi tak pernah bagi orang. Rupanya ada lagi orang lebih kaya daripada orang lain aninya, sampai aku pun kena sedekah ya ni. Rupanya ada lagi orang kaya daripada aku katanya. Jadi orang kaya tu berniat mau bersedekah tak lepas satu, sebab ia merasa macam mana rasanya kena menerima sedekah tu, maka ia pun mau memberi sedekah. Kemudian orang kaya tu mendapat taufik, mendapat hidayah untuk bersedekah, menginfakkan hartanya ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmah dari kisah ini tadi adalah ketulusan dan keikhlasan seseorang itu dalam bersedekah. Ia suka bersedekah, jadi ia dapat membawa banyak kebaikan, membawa hikmah kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan juga dengan bersedekah itu, ia dapat menutup bermacam-macam pintu keburukan dan kejahatan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Oh, matur banyak. Eh, sekarang ku begitu mameh. Apa yang kita cakapkan aneh? Hei, kalau mamam dengar nih kak, berkobar-kobar nih semangatnya. Kan bersetakah aneh.
1: Ah, bahamun cuma tuh bisa, kita juga tuh dikongsi-kongsikan. Arah mamamu. Eh, kena hon sudah kakek. Nah, tuh nah, dorang nah, bertungguan dalam kereta. Bah, baik tengah ke jalan dulu ah.
0: Alah, kena hon kita aneh. Macam dah puas kan bercerita.
1: Iya tah, tuna dorang bertungguan sudah dalam kereta. Bah nanti-nanti tu lagi ya tani menyambung cerita. InsyaAllah, mudah-mudahan panjangkan umur, sehat badan, jumpa lagi tani.
0: Au, amin. Bah baik-baik kita ya berjalan nanti. Terima kasih juga ya, sedekah kita. Mudahan diluaskan lagi rezeki.
1: Au, sama-sama. Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tani sama-sama diluaskan rezeki. Jua lagi, kan masa itu giliran kamu sudah bersedekah arah kami, rumah sebelah ini. Ha, ini giliran kami lagi. Apanya pepatahnya? Ada ubi, ada batas. Ha, ada hari, hari ini lah membalas sedekah itu. Bahaya jalan kakak. Tum beri water sudah tu hornya dorang ah.
0: Ah, bah. Baik-baik kita kah? Terima kasih sedekahnya.
1: Bau gitu. Bah, jalan kakak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kak.

0: doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a issailin. Wahai Tuhan yang penyebab semua sebab. Wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafil, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami, yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan

dan pada kamu dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit."

0: الحمد لله على كل حال. يا رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا
1: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali.

0: 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Arninur Akilah binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah Kita Perlukan Makanan, Bukan Tembakau. We need food, not tobacco. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah Kita Perlukan Makanan, Bukan Tembakau. We need food, not tobacco. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai, terutamanya para petani tembakau dari negara-negara pengeluar tembakau mengenai tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan, healthy, resilient and sustainable crops. Selain itu, kempen ini juga bertujuan untuk menggalakkan kerajaan dari negara berkenaan untuk menamatkan subsidi penanaman tembakau dan sebaliknya menyokong petani untuk beralih kepada tanaman yang lebih mampan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan keselamatan makanan, food security dan nutrisi ataupun nutrition. Pada masa yang sama, kempen ini juga mendukung matlamat kedua, Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan ataupun Sustainable Development Goals, iaitu sifar kelaparan ataupun zero hunger, yang mana sasarannya adalah untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.
2: Zikir dan doa masuk rumah. Bagi orang-orang yang beriman, usaha manusia semata-mata tidaklah mencukupi tanpa disertai dan diiringi dengan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini. Kita semua yakin dan percaya bahawa manusia hanya dapat merancang sesuatu, tetapi yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu itu hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Untuk masuk rumah umpamanya, kita adalah dituntut membaca Bismillahirrahmanirrahim dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jika tidak ada seseorang di dalam rumah tersebut, disunatkan kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maksudnya, mudah-mudahan Allah limpahkan kesejahteraan kepada kami semua dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud, apabila seseorang itu hendak masuk ke dalam rumah, hendaklah ia membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Maksudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami kami serahkan diri.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, pegawai perhubungan awam di Kementerian Kesihatan. Adakah awda mempunyai pendapat atau maklum balas yang awda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang awda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan awda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan, serta membolehkan awda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklum balas yang awda berikan dan untuk

berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MOSKS App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan, AUDA adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di MOH Brunei.

Baik, ada pukul 3.04 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semuanya untuk yang terus setia bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 dan 94.9 FM. Wadah Tarbiyah Insani. Hari ini Isnin, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 14 September.

0: 2026 Masihi. Kita akan dengarkan lagi audio rancangan-rancangan yang telah pun diaturkan, antaranya audio pada pukul 4 petang nanti akan dapat audio dengarkan menerusi rancangan Bimbingan Agama Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah. Dan sebelum itu, untuk panduan kita bersama, azan sembahyang fardu asar akan berkumandang tepat pukul 3:19 petang.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyuci.

أسماء الحسنى. الباصر. الباصر. الباصر yang bermaksud maha melihat. Ia melihat segala-galanya. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama ini, Ya Basir, sebanyak 100 kali antara solat fardu dan sunat pada waktu sembahyang Jumaat di masjid.

masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya mulia pada pandangan orang ramai. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sudah kita bertemu lagi menerusi rancangan bimbingan agama mingguan dan insyaAllah untuk kali ini kita akan mendengarkan tajuk Mengingati Mati Bukan Meratap Pergi. Bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita ini sama-sama meningkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan kita ini adalah bekal terbaik kita ini menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Jadi, insyaAllah pada kali ini kita ini akan membincangkan mengenai satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan manusia tapi sering dilupakan, yaitu mengingati mati bukan meratap pergi. Setiap hari kalau kita ini melihat dalam telefon bimbit kita ni, dalam radio, dalam berita, kita ni tiap hari kita ni mendengar berita kematian. Ada yang meninggal dunia kerana sakit, kemalangan, usia tua, bahkan ada yang pergi secara mengajut. Namun persoalannya, adakah kematian orang lain membuatkan kita ni mengingati kematian diri kita ni sendiri? Atau kita ini sekadar bersedih atas pemergian mereka yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kira-kira maksudnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kalau kita ini lihat ayat ini sangat ringkas tetapi amat mendalam. Allah hendak mengatakan kita ini akan melihat mati ataupun akan mendengar tentang mati. Tetapi Allah SWT menyebutkan kita ini yang bernyawa ini pasti akan merasai mati. Maksudnya, hingga seorang pun akan lepas daripada kematian. Orang kaya akan mati, orang miskin akan mati, guru-guru akan mati, ustaz akan mati, imam akan mati, jemaah masjid akan mati, bahkan semua tanpa mengira bangsa dan agama akan mati. Suatu ulama pernah berkata, kematian adalah nasihat yang tidak pernah berdusta. Kubur tidak pernah memilih sesiapa yang akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita ni melihat dalam masyarakat kita ni, ramai orang tidak suka bercakap mengenai kematian. Bila disebut kubur, mereka akan berkata, "Jangankah bercakap pasal mati." Bila disebut wasiat, awal lagi tu. Bila diajak ziarah kubur, nanti saja. Ada yang sering kali menziarahi kubur.

Kubur, tapi Indah mengambil pengajaran langsung daripada ziarah kubur kita ni tu. Sedangkan tujuan, antara tujuan kita ni menziarahi kubur itu adalah untuk kita ni, untuk kita ni mengingatkan kepada kematian. Hakikatnya bukan kerana mereka tidak percaya kepada mati sebenarnya, tetapi kerana hati kita ni terlalu cinta kepada dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jelas sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi hakikatnya kita ni sibuk menyimpan duit tetapi lupa mengumpul pahala. Bukan bermaksud kita ni tidak boleh mengumpul duit, tapi sifat kita ni itu menyimpan duit itu sampai kita ni lupa untuk mengumpul pahala. Macam mana caranya? Salah satunya adalah dengan kita ni memperbanyakkan sedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni sibuk merancang persaraan kita ni tetapi lupa merancang perjalanan selepas kematian kita ni, yang satu perjalanan yang kekal abadi, yang tidak akan berakhir. Hidup kita ni sementara saja. Bila-bila masa Allah akan mencabut nyawa kita ni, hatta awalani sekalipun. Jadi jangan tunggu tua baru kita ni bersedia, baru tah melakukan persediaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malar menyuruh kita ni, mengingati kita ni tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ni mengingati mati? Kerana mati mempunyai kuasa luar biasa dalam mendidik jiwa. Kerana apabila kita ni mengingati mati, kita ni akan merasa kurang sombong, kita ni akan kurang sifat dengki yang ada pada diri kita ni. Kita ni akan kurang sifat tamak kita ni. Kita ni akan merasa mudah untuk memaafkan orang lain. Jadi orang yang benar-benar mengingati mati, tidak akan bergaduh ataupun tidak bertegur sapa sama orang lain terlalu lama, kerana ia ingat mati akan menjemputnya pada bila-bila masa. Jadi inilah di antara tajuk kita ni yang kita ni bincangkan, iaitu kita ni mengingati mati. Bukan artinya kita ni mengingati mati itu kita ni meratapi kepergian orang yang kita ni sayangi. Jadi Islam mengajar kita ni untuk mengingati mati. Jadi apabila seseorang itu meninggal dunia, kita ni dibenarkan bersedih. Bukan kita ni dilarang untuk bersedih sekaligus. Boleh, dibolehkan bersedih. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika kematian anaknya baginda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ni, sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Islam ketika menghadapi kematian, kita ni menjerit-jerit, meratapi secara berlebihan, menampar muka sendiri, mengoyak pakaian, menyalahkan takdir, ani yang dilarang oleh Islam. Kalau hanya kita ni bersedih, indah dilarang oleh Islam. Tapi jangan kita ni sampai meratapi berlebih-lebihan daripada apa yang diajar oleh agama kita ni, kerana hakikatnya semua itu indah akan dapat mengubah apa-apa. Apa yang lebih penting adalah untuk kita ni mengambil pengajaran daripada kematian tersebut, terutama apabila satu kematian yang mengejut berlaku, ini mudah untuk kita ni menyalahkan takdir dan sebagainya. Ramai orang menangis ketika jenazah berada di hadapan mereka, tetapi hakikatnya selepas beberapa hari kematian berlaku, sembahyang masih kita ni tinggalkan, aurat masih kita ni tidak jaga, maksiat masih diteruskan. Kadang-kadang kita ni menangisi orang yang telah pergi, tetapi kita ni tidak memperbaiki diri. Kita ni hidup ni tidak memperbaiki diri kita ni, sedangkan kita ni sudah nampak dengan mata kita ni sendiri kematian itu akan berlaku, pasti akan berlaku. Jadi perlu kita ingat bahawa kubur adalah destinasi pertama akhir kita ni.

hari ini kita ini berjalan di atas tanah. Satu hari nanti kita ini akan berada di bawah tanah. Hari ini kita ini akan mengiringi jenazah. Satu hari nanti orang lain akan mengangkat jenazah kita ini. Mungkin hari ini kita ini membaca doa untuk si mati. Satu hari nanti orang akan membacakan doa untuk kita ini. Jadi sentiasalah kita ini beringat. Karena apa yang kita ini ada di dunia pada masa ini tidak akan kekal selama-lamanya. Kecuali tiga yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Anak saleh yang sentiasa mendoakan. Kedua, ibu bapanya. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Jadi jangan kita ditinggalkan tiga perkara ini. Karena tiga perkara ini saja yang kekal bersama kita ini. Kita ini bawa ke alam kematian kita ini. Segala duit kita ini di dunia yang kita ini gunakan untuk sia-sia tu, telefon bimbit kita ni macam mana canggihnya, kereta kita ni macam mana canggihnya, boleh terbang ke apa tu, tidak akan dapat digunakan nanti, tidak akan memberi manfaat. Tapi satu ilmu yang bermanfaat akan menjadi saham kita ni di kubur dan di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, sama-samalah kita ni meningkatkan amal soleh kita ni untuk persediaan kita ni. Bukan kita ni bersara saja, kita ni bersedia, tapi kematian satu yang pasti, kita ni perlu lakukan persediaan. Jadi perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan sedekah. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita ni itu akan menjadi saham kita ni di akhirat nanti juga. Itu akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan bimbingan agama mingguan dengan membawakan tajuknya Mengingati Mati Bukan Meratap Pergi. Disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi di minggu yang akan datang. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadh billahi min syayatinil insi wal jin. Qultu ya Rasulullah, walil insi syayatin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rawahu Ahmad wa Ibnu Mardawaihi wal Baihaqi. Dari Abu Dzar radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan daku dengan bersabda, hendaklah engkau memohon perlindungan Allah daripada angkara syaitan-syaitan manusia dan jin. Aku pun meminta penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Rasulullah, adakah manusia juga menjadi syaitan? Baginda menjawab, ya benar. Riwayat Ahmad, Ibnu Mardawaihi dan Al-Baihaqi.

0: tips kesihatan.
1: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu, kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan.

dan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti hari ini kita dengarkan bersama tanggungjawab imam terhadap kesempurnaan ibadat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pendatu Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan yang diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Selamat mengikuti.
1: Saya anjurkan pada setiap kali para imam hendak mengimam Jumaat, bisai supaya jangan lupa membuka mushaf. Ambil masa sedikit sebelum Jumaat, buka mushaf, baca dulu surah-surah yang akan dibaca dalam sembahyang Jumaat nanti, supaya kita tidak lupa. Dengan cara itu kita sempat meneliti ayat demi ayat. Maksud saya ketika itu jangan baca hafalan, baca mushaf betul-betul. Lihat baris, lihat aksaranya. Sebab kita akan membetulkan bacaan, sebab kita akan membaca tartil, membaca bertajwid, bukan baca setakat hafal. Jadi kalau kita ambil masa buka dulu mushaf, ambil masa 15 minit, 20 minit. Kalau ini dilakukan, niscaya kita akan tahu dan ingat mana yang panjang, mana harakat yang dipanjangkan, mana pula yang pendek, serta lain-lain mengikut hukum tajwid. Baru kita selamat. Mengenai tartil dan tajwid ini, saya sebutkan di sini ibarat al-um yang dinukil oleh fatwa berturut-turut bilangan 64 juga dari Al-I'ab. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, saya berpendapatnya, katanya Imam Syafi'i, hendaklah imam itu pada setiap keadaan dia tertilkan, tajwidkan bunyi menyebut tahiyat, sampai macam itu, bacaan Quran, dan tertilkan, tajwidkan kesemua itu satu persatu. Bukan saja Quran disebut oleh Imam Syafi'i, ditartilkan tahiyat pun, baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu pun ditartilkan juga oleh Imam Syafi'i, apalagi Quran. Tartilkan, tajwidkan kesemua ini satu persatu. Sekira-kira makmum di belakangnya dari kalangan orang yang berat lidahnya, sampai dapat menyempurnakan apa-apa perkara yang dituntut daripadanya dari bacaan-bacaan dan zikir-zikir. Begitu juga nya Imam Syafi'i, saya berpendapat hendaklah imam dalam tunduk dan dalam tegaknya, dia tunduk dan tegak itu betul-betul cukup supaya dapat diikut oleh orang yang lemah, orang tua, dan orang yang berat gerak-gerinya. Jika imam tidak membuat yang demikian itu, yaitu seperti yang dituntut daripadanya, maka saya berpendapatnya Syafi'i, imam itu telah membuat makruh. Jadi dari fatwa ini nyatalah, imam itu dikehendaki supaya mengimamkan manusia dengan sesempurnanya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amman nasa fa asabal waqta wa atamma as-salata falahu wa lahum. Wa man intaqasa min dhalika fa alaihi wa la alaihim." Artinya, barang siapa mengimamkan manusia dan dia sembahyang pada

waktunya, serta dia sempurnakan cara-cara sembahyang itu, maka dia tentu dapat pahala dan para makmum juga dapat pahala. Akan tetapi, barang siapa imam yang mengurangkan sembahyang dengan tiada melakukan apa-apa yang dituntut dari kelakuan dan sunat-sunat sembahyang, maka dia menanggung dosa sembahyangnya sendiri yang kurang itu, dan juga menanggung dosa sembahyang tiap-tiap makmum yang kurang haknya itu. Ini ibarat-ibarat kitab cemiannya jelas, cukup jelas. Jadi tidak ada enjoy bagi imam sebenarnya dalam tugasnya. Tidak syak lagi, kurangnya sembahyang imam adalah menjadi punca kepada kurang sembahyang makmum. Ia bersebab dari kecuaian dan gupuh gapah imam. Apabila imam sudah gupuh gapah, maka makmum pun dengan sendirinya akan terbawa-bawa dan terikut-ikut jadi gupuh gapah juga. Apa-apa yang dibuat oleh imam, itulah yang dibuat oleh makmum. Karena makmum terikat dengan imam. Kurangnya sembahyang makmum adalah karena kurang sembahyang imam. Dan mengurangkan sembahyang oleh imam yang ditiru atau diikut oleh makmum adalah suatu perkara mungkar besarnya ulama, dan makruh, yang sangat makruh, yang dibenci oleh syarak. Itu bahasa ulama. Jika dari perbuatan imam yang seperti ini sampai menjadikan orang awam Islam beriktikad, nah ini perlu diambil perhatian. Jika dari perbuatan imam yang mencuaikan atau mengurangkan sunnah-sunnah sembahyang menjadikan orang awam Islam beriktikad bahawa sembahyang imam seperti itu adalah sembahyang yang dikehendaki oleh syarak dan perkara sunnah, maka imam itu telah membuat perkara haram dan dosa, karena dia mengajak manusia dengan kelakuannya itu pada mengubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak mereka beriktikad percaya bahawa perbuatannya itu adalah suatu hukum syarak, sekalipun dia tidak menyeru orang ramai dengan mulut dan lisannya untuk membuat perkara yang seumpama itu. Maknanya makmum mengikut perbuatan, bukannya berkurapak lagi. Indah payah berkurapak, tapi makmum mengikut perbuatan, itu sudah cukup untuk menjadi risiko musibah kepada para imam. Karena itu para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Ihya, Al-Imam Ibn Hajar dalam At-Tuhfah dan Hasyiatul Idah, dan Al-Imam Ar-Ramli dalam Syarhul Idah telah mengingatkan tentang apa-apa yang boleh dan harus dibuat dan apa-apa yang jangan dibuat, kerana ia akan jadi ikutan kepada orang ramai dan orang awam. Tentang apa-apa yang seyugia jangan dibuat, karena ia ditakuti bukan saja ia akan menjadi ikutan, malahan juga lebih ditakuti orang ramai itu akan beriktikad bahawa perkara tersebut adalah perkara sunnah, padahal ia bukan perkara sunnah. Jadi jangan anggap ringan tugas imam itu. Sekali lagi, jangan anggap ringan tugas imam itu. Ia adalah berat dan sangat-sangat berisiko. Ibadat sembahyang yang dipimpin oleh imam sungguh luas, bukannya sempit. Perbuatan-perbuatan dalam sembahyang berkisar pada 4 perkara. Pertama rukun, kedua syarat, ketiga ab'ad, dan keempat hay'at. Semuanya ini ada dengan huraian-huraiannya. Dan dengan mendalami semua huraian-huraian itu, itulah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan sembahyang itu. Ulama telah mengumpamakan ibadat sembahyang itu seperti kita manusia ini. Ibadat sembahyang artinya seperti jelama. Rukun-rukunnya adalah ibarat kepala. Syarat-syaratnya adalah ibarat roh atau nyawa. Ab'adnya adalah ibarat anggota. Dan hay'atnya adalah ibarat bulu dan rambut yang menghiasi kita. Jadi bayangkan, jika semua ini tidak dipelihara baik-baik, kepala mesti ada.
Karena tanpa kepala orang tidak boleh hidup. Roh atau nyawa begitu juga. Indah ada, indah boleh hidup. Anggota-anggota badan mesti sihat dan mesti sejahtera. Dan bulu rambut perlu dikemas, dipotong, disikat dan diminyak. Baru namanya sempurna.

birthday, petikan ceramah semasa menyambut jubli emas Masjid Omar Ali Saifuddin pada hari Sabtu 28 Syakban 1429 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2008 Masihi. Untuk siri terakhir pada kali ini, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Eh, kakak susulnya Bistiani. Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
2: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
3: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
4: Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

0: Ani baru namanya sajo. Mari, ejas lagi suhu ikon ani. Biar jua sajoknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahalazim. Abang Ani tak benar. Sudah tak memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir benar kan elektrik. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alay balik sudah. Maaf ya Lai. Lai sadar kok. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman barasa angin ikon sama kipas. Paus.
1: Oh, indah salah abang tertidur ato. Tapi nya ani bah. Luan berpasang ikon kipas sama TV ya. TV langsung indah ada berlihat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan tiap pulang berpancar-pancar.
0: Banar jua, ini sengaja lah. Astagfirullahalazim, membazir elektrik banar cara abang ini. Maafkan abang lah ya.
1: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya perlu jo kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Lai, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama jua namanya membazir tu lah ya.
1: Banar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh di

disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Waktu sekarang 5.02 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada Auda, pendengar Nur Islam Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 14 September 2026 Masihi. Dan saya Hajah Siti Khadijah menemani Auda di dalam ruangan Salam Iman sehingga pukul 8 malam ini nanti. Jadi teruskan kesetiaan Auda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani.

0: Ani order bis kita.
1: Okey, terima kasih kita.
2: Astah. Tahu ia masa orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucingnya. Agak tak sana.
1: Jangan macam itu, bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila kita ni membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan kita ni tu.
2: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."
4: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
5: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit. Allah.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

Audah pendengar yang di rahmatullah waktu sekarang 5.27 minit petang, teruskan kesetiaan Audah mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei untuk hari ini Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 14 September 2026 Masihi, dan 5.30 minit petang ini nanti Audah akan dapat mendengarkan bersama berita ke udara dari studio Jubilee 1. Jadi teruskan kesetiaan Audah mendengarkan Nur Islam FM, Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakrian Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara. Penganjuran bazar menghidupkan ekonomi komuniti merancakkan aktiviti keusahawanan tempatan. Orang ramai terus diingatkan untuk mengelak daripada menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui. Duli Antara Mat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara

melalui platform dalam talian. Kementerian Kesihatan membuat peringatan tersebut selepas mendapati dua produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk kesihatan berkenaan adalah Lady's Night Jamu Goyang dan Cincang Fever Caplets mengandungi bahan aktif farmaseutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 53, daerah Blight 25, daerah Tutong 34 dan daerah Temburong 28. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Sementara itu, dua operasi kakas dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, 3 orang warga negara asing diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, 20 warga negara asing dan seorang penduduk tetap diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Blight menjalankan 2 operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan kata sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut mendapati 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambil pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 iaitu meletakkan dan melonggokkan sampah di kawasan projek dan tempat awam di Kampung Pancur Dulit, daerah Tutong. Syarikat Kamal Sendirian Berhad dikenakan kompaun $500 Brunei dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto mengetengahkan tiga mesej utama pada sidang kemuncak BRICS 2026, iaitu berdikari di peringkat nasional, perpaduan selatan global dan kerjasama yang lebih kukuh dalam kalangan anggota blok berkenaan. Ketiga-tiga mesej tersebut disampaikan semasa sesi tertutup sidang kemuncak BRICS 2026 di New Delhi, India. Menurut kenyataan yang disampaikan oleh Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya, mesej pertama Presiden Prabowo menekankan kepentingan, sikap berdikari dan daya tahan bermula dengan keupayaan negara untuk memenuhi keperluan asas rakyat. Beliau menegaskan keselamatan makanan, tenaga dan pendidikan bukan sekadar isu domestik, malah menjadi asas bagi Indonesia untuk menentukan kepentingan nasional serta hala tuju pembangunannya secara berdikari. Selain tiga mesej tersebut, Presiden Prabowo juga menyeru agar diwujudkan sistem tadbir urus global yang lebih adil dan inklusif sambil mengekalkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai teras kepada seni bina multilateral dunia. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan lebih 129 masih dilaporkan hilang dalam insiden sebuah kapal penumpang yang terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8

yang membawa lebih 240 penumpang itu dilaporkan hilang ketika cuaca buruk awal pagi kemarin. Mangsa terdiri daripada beratus-ratus anggota penyelamat Indonesia termasuk pengawal pantai dan tentera laut yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setakat ini, lebih 100 orang berjaya diselamatkan. Kualiti udara di Singapura merosot ke tahap tidak sihat apabila akibat jerebu ketika asap rentas sempadan melanda negara itu. Menurut firma pemantauan kualiti udara Switzerland, IQ

0: membawa asap dari Sumatera ke arah Semenanjung Malaysia dan Singapura. Musim kebakaran hutan tahun ini merupakan yang paling buruk dalam tempoh 11 tahun, didorong oleh keadaan cuaca super El Nino yang meningkatkan suhu dan menyebabkan kemarau yang teruk. Kumpulan Houthi berkata pesawat Arab Saudi telah melancarkan 58 serangan udara di 6 wilayah Yaman dalam tempoh 24 jam yang lalu. Kenyataan itu dikeluarkan ketika pertempuran antara kumpulan tersebut dan pasukan kerajaan Yaman semakin meruncing di pelbagai barisan hadapan. Dalam satu kenyataannya, jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata serangan itu meliputi sebahagian besar Yaman termasut Taiz di barat daya Lajj di selatan serta Al-Baida di wilayah tengah. Saria berkata, pesawat pejuang F-15 melancarkan serangan tersebut selepas berlepas dari pangkalan udara King Khalid di Khamis Mushaid, sebuah bandar di barat daya Arab Saudi berhampiran sempadan Yaman sambil menyifatkan pengeboman itu sebagai satu bentuk pencerobohan. Arab Saudi masih belum mengulas mengenai dakwaan Houthi dan jumlah korban akibat serangan yang didakwa masih belum diketahui. Beralih ke berita sukan. Kejohanan Bola Sepak Liga Super Malaysia, DPMM FC meneruskan aksi di tempat lawan semalam menentang Sabah FC. Dalam perlawanan di Stadium Likas, Kota Kinabalu, DPMM FC menewaskan Sabah FC 2-1. Gol DPMM FC dijaringkan oleh Ebenezer Aban pada minit ke-12 dan Jordan Murray pada minit ke-65. Manakala gol sagu hati Sabah diperoleh pada minit ke-25 menerusi jaringan Gonzalo Di Renzo. Liga Perdana Inggeris, Brighton and Hove Albion menang 5-0 ke atas Coventry yang beraksi 10 pemain untuk melonjak ke tangga keempat Liga Perdana Inggeris selain menyaksikan pasukan kendalian Frank Lampard terus terbenam di kedudukan Liga. Skuad kendalian Fabian Hurzela kini mengumpul mata yang cukup untuk menghuni kelompok empat terbaik selepas empat perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan, Enzo Maresca terus memulakan tugasnya sebagai pengurus Manchester City dengan baik apabila anak buahnya yang beraksi dengan 10 pemain berjaya menewaskan Manchester United 1-0 di Old Trafford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara. Penganjuran bazar menghidupkan ekonomi komuniti merancangkan aktiviti keusahawanan tempatan. Orang ramai terus diingatkan untuk mengelak daripada menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 8 malam nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, data stream

0: Digital Sendirian Berhad DST, Buku Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ketabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Rubba akhin lak lam taliduhu ummuk. Rubba akhin lak lam taliduhu ummuk. Berapa banyak saudara yakni seagama yang tidak dilahirkan oleh ibu yang sama. Berapa banyak saudara yakni seagama yang tidak dilahirkan oleh ibu yang sama. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Rubba akhin lak lam taliduhu ummuk. Rubba akhin lak lam taliduhu ummuk. Berapa banyak saudara yakni seagama yang tidak dilahirkan oleh ibu yang sama. Berapa banyak saudara yakni seagama yang tidak dilahirkan oleh ibu yang sama. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.

0: 6 petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini, Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 14 September 2026 Masihi, dan di dalam ruangan Salam Iman sehingga pukul 8 malam ini nanti. Dan untuk panduan kita bersama, azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.21 minit petang. Baik, kaudah untuk seterusnya kita dengarkan bersama bacaan zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fasalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa marhaban bikum ila barnamajikum Adhkar as-Sabahi wal Masa', لنعيش فيه مع باقة عطرة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة فيما داوم

0: رب العالمين
1: Walhamdulillahirrabbilalamin. Audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 7.30 minit malam, bagi daerah Tutung 7.31 minit malam, dan bagi daerah Belait pula ialah pada pukul 7.33 minit malam. Sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Audah pendengar, Islam menuntut kita supaya saling bantu-membantu antara satu sama lain di dalam perkara yang memberi kebaikan dunia dan akhirat kepada umatnya. Dan Islam pula melarang kita saling bantu-membantu dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan di dalam ayat itu tadi, yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling bantu-membantu melakukan kerja-kerja yang baik, yakni inilah yang dikatakan kebajikan, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, yakni inilah yang dikatakan perkara takwa, serta melarang mereka daripada saling bantu-membantu di atas perkara yang batil, iaitu perbuatan dosa. Dan sikap suka bantu-membantu ini dapat kita ambil contoh ikutannya daripada para sahabat. Ketika kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, kaum Ansar memperlihatkan sikap bantu-membantu yang luar biasa terhadap saudara mereka daripada kalangan kaum Muhajirin. Dan seperti kisah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika itu dia tidak mempunyai sebarang harta lagi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakannya dengan salah seorang daripada kaum Ansar, iaitu Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an. Ketika itu Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an berkata kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, yang artinya aku adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya, maka aku akan beri separuh dari hartaku untukmu, dan lihatlah kepada kedua isteriku yang mana satu di antara keduanya yang menarik hatimu. Nanti akan aku ceraikan untukmu jika telah selesai masa iddahnya, maka engkau nikahlah dengannya. Dan Abdul Rahman berkata kepadanya, aku tidak memerlukan semua itu. Apakah di sini pada pasar tempat untuk berniaga? Sa'ad menjawab, pasar Qainuqah. Lalu Abdul Rahman pun pergi ke sana. Dia membawa keju dan minyak samin untuk dijual di sana. Kemudian dia memulakan perniagaannya di waktu pagi. Abdul Rahman tetap berterusan berniaga di sana sehingga akhirnya Abdul Rahman datang kepada Rasulullah SAW dengan pakaiannya yang mempunyai kesan minyak wangi berwarna kuning.

0: Baik, kau dah mendengar. Untuk seterusnya kita ikuti sunnah langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesejahteraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Masuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerbu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atan rahimakumullah.
1: Allahu akbar.

Jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah

pada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa.

lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang di

Pada kamu dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari seberang lembaga jahat, dari ular dan kera jangkit, dari jin

Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian kita ikuti bersama secara langsung sembahyang fardu maghrib dan seterusnya solat sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan kami dari Nur Islam mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan untuk panduan kita bersama, azan fardu Aisyah berkumandang 7.30 minit malam. Baik Auda, untuk seterusnya kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qil wa qal wa kathrat as-su'al wa idha'atal mal." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merestui, yakni meridai terhadap kamu tentang tiga perkara. Allah juga membenci kamu tentang tiga perkara. Tiga perkara yang direstui Allah ialah, hendaklah kamu beribadat kepadanya semata-mata dan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah, yakni ajaran Islam dan Al-Quran, dan kamu semua tidak berpecah belah. Allah membenci terhadap kamu tiga perkara, yaitu orang yang keji mengkeji, banyak bertanya, dan orang yang suka mensia-siakan membazir harta. Riwayat Muslim.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Ani ada bis kita.
2: Okey, terima kasih kita.
3: Astah. Oh, ya masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucing eh. Aku tak sana.
2: Jangan macam-macam tu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tertuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
3: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti

0: yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."
1: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikitpun. Berbahasalah dengan manis muka. Jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu."

Baik, kau dah pendengar waktu sekarang 7.56 minit malam. Nampaknya cukup sampai di sini saja untuk hari ini Isnin, ada 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 14 September 2026 Masihi. Dan selepas saja berita jam 8 malam nanti, Auda pendengar akan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan yang telah disediakan. Bermula pada pukul 8 malam nanti akan beralih ke ruangan Salam Helwah sehingga pukul 10.30 minit malam. Baiklah, dah sebelum saya mengakhiri, marilah kita hidupkan amalan bantu membantu, kerana amalan bantu membantu adalah merupakan salah satu dari ajaran Islam, dan dengan cara bantu membantu inilah kita akan dapat membina hubungan yang baik antara sesama manusia, dan bantu membantu juga dapat memupuk rasa kasih sayang, belas kasihan dan juga rasa simpati sesama umat Islam. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara

0: percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk kita.
1: Inilah Radio Brunei.

0: lagi hubungi Talian Darussalam 123. Antarabangsa, Malaysia dan Negeri Keralam di India bersedia memperluas jaringan kerjasama strategi dalam pelbagai sektor bernilai tinggi, khususnya ekonomi digital, penjagaan kesihatan dan pelancongan. Hasrat tersebut dinyatakan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika mengadakan kunjungan hormat bersama Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Pertemuan dua hala itu memberi tumpuan kepada usaha memudah cara dan memperkukuh aktiviti perdagangan serta pelaburan rentas sempadan antara komuniti perniagaan Malaysia dan Keralam. Menurut kenyataan yang dikeluarkan delegasi Malaysia, kedua-dua pemimpin turut meneroka peluang memperluas pertukaran rakyat dengan rakyat, rangkaian perniagaan dua hala serta sektor pendidikan. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan lebih 120 masih dilaporkan hilang dalam insiden sebuah kapal penumpang yang terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa lebih 240 penumpang itu dilaporkan hilang ketika cuaca buruk awal pagi kemarin. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setakat ini, lebih 100 orang berjaya diselamatkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kepada anda ikuti terusi berita jam 10 malam nanti waktu Brunei.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Ciri terbaru RTBGO. Kini dengan ciri terbaru tambahan, anda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, anda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran anda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV anda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bn.
4: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
5: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Nur Islam FM, Radio Brunei sudah terbiasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita hari Senin malam Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah Besman 14 September 2026 Masehi. Baiklah, insyaAllah saya akan bersama anda sekitar jam 10.30 minit malam nanti seperti biasa dalam ruangan Salam Ahlwa. Dan insyaAllah kita akan dengar bersama bacaan surah-surah pilihan dari surah Sajadah sekitar jam 8.30 minit malam ini nanti. Sementara itu, rancangan pengajian Kitab Turas akan ke udara bersama anda pada pukul 9 malam ini nanti.

بعيد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya.

daripada Mus'ab bin Sa'ad. Bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari?" Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, "Bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu?" Sabda baginda, "Bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya." Hadis riwayat Imam Muslim.

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

0: terkejut dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang nyenyak tidur, ada kalanya kita terkejut dan terjaga tanpa sebab di malam hari. Dalam hal ini menurut datuk kepada Amr ibn Shu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seseorang itu terkejut dari tidurnya, hendaklah ia membaca zikir supaya ia tidak akan memudaratkannya. Zikir yang dimaksudkan ialah A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan dari kejahatan hamba-hambanya dan dari segala gangguan syaitan-syaitan juga dari kehadiran mereka. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Setelah terkejut dari tidur dan kita pula ingin tidur semula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengebaskan terlebih dahulu tempat tidur tadi dengan sehelai kain sebanyak 3 kali. Kerana menurut baginda, kita tidak tahu apa yang ada di situ. Kemudian ketika berbaring hendaklah membaca Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan rusukku dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Sekiranya engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Tetapi sekiranya engkau mengembalikannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Allahumma
1: salli ala Muhammad. Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam kehidupan.

6 ayat ini puasa. Tapi kita ambil untuk all activities. It's not just seeking guidance from Allah SWT. Allah is the most, remember, Allah is the most closest. Allah is everything. But don't forget that. The ayah before that shows that these people are people who not just sit and pray. But these people is those who act actively to Allah SWT. Perform their duty, perform their responsibility. Mereka adalah orang yang menunaikan amanah. Mereka adalah orang yang melaksanakan kerja. Dan kerja dalam ayat sebelum itu adalah berpuasa. Lalu Ibnu Kathir mengatakan, mereka yang berpuasa, Allah terima doanya, bahkan Allah dekat dengan doa-doa mereka itu. Dan seterusnya dia bermaksud bahawa ada orang yang bertanya, Allah tu jauh ke dekat? Kalau saya berdoa, nah ini antara sebab mafhum ayat, ya. Allah itu jauh ke dekat? Kalau saya berdoa, saya nak jerit ke? Nak cakap kuat ke? Atau nak cakap slow? Maka inilah jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah sangat dekat. Tak payah bertempik. Tak payah keluar suara keras. Berdoalah dengan nada yang lembut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah ada di sisi kita. Isn't? Therefore, we as a workers, as a servant to Allah Subhanahu Wa Taala, I think what the most we must do is that take this opportunity while we are in the majlis al-ilm, majlis az-zikr. Tuan-tuan, kita mesti ambil peluang ni. Kita belajar itu adalah sebahagian daripada action kita. Kita nak perform kita punya duty dengan betul dan baik, kita perlu belajar. Dan apabila kita berada di dalam suasana belajar ini adalah tempat di mana sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan lupa kita juga berdoa supaya Allah give us strength, give us rahmah, give us quwwah, give us barakah for us to perform our duty rightfulness with righteousness. Ya, saya rasa itulah tuan-tuan ya, sambil-sambil kita mendengar ni saya bimbang kita terlupa. Berdoalah di dalam hati, Allah sangat dekat dengan kita dan majlis-majlis barakah ini. Moga-moga Allah bagi kita strength, because manusia ada kala kita bersemangat. We can be that dynamic, the most dynamic people in our organization. But sometimes kita punya mood, kita punya emotion, kita punya masalah, external factors and so on, our family, you know, can influence us. We must seek guidance, irsyad, Rashid from Allah Subhanahu Wa Taala, and that is the practice of the four caliphs. Setiap daripada empat khalifah ini adalah mereka yang mempraktiskan seek guidance from Allah Subhanahu Wa Taala, even hope guidance from Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka walaupun kuat bekerja, tetapi mereka adalah orang yang paling tawaduk dan mereka orang yang paling dekat sujudnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Please remember. Please remember that semakin kita merendahkan diri kita kepada Allah, the more we lower ourselves to Allah Subhanahu Taala, the more Allah raises our status. And that is what the four caliphs did. The more, I repeat, the more we lower ourselves to Allah Subhanahu Taala through seeking His guidance and follow these four caliphs in lowering their self, the more Allah raises our status. And that is the facts. Okay? And that is Ar-Rashidin all about. Yeah? This is what we learn from that ayah. And this is what I'm saying just now. Ini yang kita nak belajar daripada ayat ini. Iaitu pertama, enhance our belief. Kita kukuhkan keyakinan kita. Apa keyakinan kita? Keyakinan kita bahawa sebaik-baik irsyad, sebaik-baik petunjuk yang dibaca di awal tadi, la haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. Enhance our belief. Yang sebaik-baik yang memberi petunjuk kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Never give up in seeking guidance from Allah Subhanahu Wa Taala. And this seeking guidance is all the time, not during sadness, tidak hanya ketika in a problematic situation, bukan ada masalah, bukan ada kesedihan aja, tetapi dalam setiap keadaan. Second, practice amal saleh. Allah the most knowing, kita cuba seberapa baik untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Amal inilah puasa yang ada pada ayat sebelumnya, dan amal ini

inilah yang nantinya kita akan tengok setiap khalifah itu lakukan, you know. So kita mesti keep going, keep moving with a good action, with the best effective action. Gunalah apa-apa strategi untuk membentuk organisasi yang dynamic. Macam-macam lah sekarang ni ada Blue Ocean strategi. Saya ingat ini akan dibantu dalam pemandangan-pemandangan yang lain nanti. Ya, tuan-tuan lebih mahir, saya tahu sikit-sikit saja. Ya, jadi macam-macam strategi kita gunakan supaya kita jadi lebih effective. Ya, kita dapat accomplish the objective in a minimum period, in a minimum, in a very low cost. That's all effective all about, without forget to seek guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. And the third one that we learn from the ayah, yang ketiga yang kita belajar daripada ayat ini ialah raise our hand for a doa. Doa itu adalah mukhul ibadah, jantung kepada ibadat. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Kita tak kuat, tapi kita tahu kita ada kekuatan, iaitu kekuatan kita doa. Yet together to continuous, everything is continuous. Not doa after amal, no. Before amal, after amal, during amal, you know, and enhance our belief all the time. This is all continuous process, ya, yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita, insyaAllah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya, inna rabbi lasami'u du'a. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mendengar doa-doa kita, yang mana dengan doa itu kita dapat dua perkara, tuan-tuan, ya. Dengan berdoa, minta dengan amal, minta dengan strengthening, enhance our belief, we got at least two things. We got two H. First H is hidayah, which is very important, that no one can give except Allah. The second one is hikmah. We will get wisdom. Dengan kesemua-semua tu, apabila kita lakukan secara berterusan, insyaAllah we will get hikmah and we will get hidayah. Kita ingat bagaimana kisah Abu Hurairah dan ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam dulu sebelum mak dia. Ya, dan mak dia selalu kutuk dia, kata dia macam-macam, kerana dia Islam. Dia tak tahan, lalu dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan untuk ibu dia yang belum Islam. Ini the power of seeking guidance from Allah Subhanahu taala, and the power of Allah is the only guider to a right path. This is where we learn from the sahabat Abu Hurairah. Ini pun satu kisah Abu Hurairah radhiyallahu an yang mendapat gelaran Abu Hurairah because of best value dalam diri dia, sehingga orang tak ingat siapa nama dia sebenarnya. Itu cuma nama cembungan dia. Siapa nama dia yang betul, orang dah tak ingat, kerana orang ingat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dia orang yang sangat cintakan haiwan, iaitu kucing. Bubuh dalam lengan baju dia kucing, dan dia seorang pengembala kambing saja, tetapi mempunyai sifat kasih yang sangat tinggi. Susah maknya tak masuk Islam lagi, dia dah masuk Islam, mak selalu kutuk dia, minta dengan Rasulullah SAW, doakanlah mak aku. Dan banyak-banyak doa Nabi baca, boleh baca, tapi Nabi baca doa yang paling pendek untuk irsyad, untuk al-irsyd, untuk dapatkan rasyid, dapatkan petunjuk. Allahumma hdiha, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Pendek je doanya, tetapi the power of rasyid, the power of doa and the power of Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdiha, ya Allah berikan hidayah kepada mak Abu Hurairah. Tuan-tuan, begitu kalau kita nampak staff kita lambatnya, lahai buat kerja, dah explain banyak kali, dah tegur banyak kali, asyik tak masuk kerja, asyik MC, asyik tak datang kerja, tak perform, banyak kali dah cakap, tuan-tuan, kadang-kadang penat juga, kadang marah juga, kadang letih juga. Kita ada satu senjata, senjata yang sangat kuat. Mungkin kita sebut dalam hati kita bila kita pandang pekerja kita, pandang staff kita, pandang majikan kita, pandang anak kita, pandang keluarga kita. Bukan minta petunjuk, petunjuk tak Islam, masuk Islam saja. Ya, bukan itu saja, tapi apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan, kita memerlukan petunjuk. Maka saya cadangkan majikan, pekerja, kawan-kawan, bila tengok, ya Allah berikan dia hidayah. Use the word hidayah. That is a powerful word. Bahasa Arabnya Allahumma hdi.

Iha, kalau perempuan, kalau lelaki Allah mahdi. Ini hot. Allah mahdi, Allah mahdi. Aku dah tegur banyak kali dah. Minta report tak bagi-bagi ni nak bawa masuk mesyuarat petang nanti. Baru nak dapat minit, baru nak dapat kertas. Ya? Kadang macam-macam cara kita guna. We have power. Doa from Allah SWT. Mudah-mudahan tergerak hati dia. Mudah-mudahan terbuka hati dia. Ya? Allahumma hadihi pendek je untuk lelaki, Allahumma hadiha untuk perempuan ramai, Allahumma hadihim, berikan mereka semua petunjuk. Ya, doa itu sangat baik. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan lihat beberapa best practice. These are the thing. Sebelum kita lihat beberapa practice ini, kita tahu bahawa setelah kita lakukan ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi, believe in Allah Subhanahu Taala, do amal saleh, raise your hand with doa all the time, and remember that surely Allah loves those who place their trust in Him. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kadang-kadang kita baca terjemahan kita tak rasa seronok tu, kita tak rasa zuk tu. Ya, dalam Al-Quran Allah kata inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang yang bertawakal. Put place our trust fully to Allah SWT after all efforts is taken. Jadi kita bertawakal, ya. Dan seterusnya kita tengok beberapa karakter daripada keempat-empat ini. Saya rasa sangat rugilah tuan-tuan, ya, puan-puan. Kita biasa dengar nama mereka ni, keempat-empat ni. Abu Bakar daripada 632 hingga 634, 2 tahun saja. Umar daripada 634 hingga 644, 10 tahun. Osman 644-656, 12 tahun. Ali bin Abi Talib 656 hingga 661, kalau tak salah saya 5 tahun memerintah. Kita ada empat ni yang sangat hebat. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita, sorry to say, kita tak berapa kenal sangat mereka ni. Enak, ya? Kita tak berapa sangat baca tentang achievement dia. Kadang-kadang kita tahu orang lain lagi, hebat-hebat lagi orang, ya, yang hebat di dunia macam-macam. Tetapi these four caliphs kadang-kadang kita overlook. Mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Yang mungkin this is just some information, very basic information about them. But the rest of the work to learn more about these four caliphs, I leave it to all of you. Yeah, insyaAllah tuan-tuan kalau ada kelapangan, dah terlalu banyak dah writing on these four caliphs. Banyak sangat dah and research she has done, yeah, tentang keempat-empat ini. Apa yang what I'm going to present is just a basic things yang probably hopefully we can take them to inspire our action. Yeah. Why I bring this? Because this is what these four caliphs actually done and have in their heart. Ya, yeah, saya bawakan slide ini kerana bagi saya ini perkara yang sangat penting. Apa yang mendorong keempat-empat ini dan yang nak mendorong kita, saya harap, ya, yeah, diri saya sendiri untuk menjadi the most innovators, the most dynamic, the most creative person wherever we are, including in performing our responsibility at work, iaitu dua jenis cinta. Satu, cinta kepada Allah. Dua, cinta kerana Allah. Dua tu ada beza. Satu, cintakan Allah. Dua, cinta for the sake of Allah. Kita sayang Allah, kita percaya Allah SWT, satu. Ini, this is what they have. This is what they shown us. Mereka ni adalah orang-orang yang sangat beriman, tuan-tuan. Kalau tak, Allah tak, Nabi tak sebut mereka grant paradise. Mereka dijamin tempat di dalam syurga. Keimanan mereka, Masya Allah. Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sebut, kalau kau timbang seluruh iman umat, seluruh iman masyarakat di zaman Sayyidina Abu Bakar, niscaya iman Khalifah Sayyidina Abu Bakar lebih berat daripada mereka. Mereka ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. But the second thing, they love for the sake of Allah. Mereka cinta kepada Allah bukan mereka duduk solat saja, puasa saja, zikir saja, tanda tangan je doa. Tapi mereka juga bekerja, mereka bantu orang. Mereka memikirkan tentang masyarakat.

Mereka adalah orang yang sangat kuat memikirkan tentang orang lain berbanding diri mereka sendiri, yang mereka mati tak tinggal apa pun. Masya Allah. So kenapa mereka buat itu semua kenapa mereka sayang pada kerja mereka, sayang pada orang, sangat dermawan, sangat berkasih sayang, sangat tolong membantu, kerana mereka yakin apa yang mereka buat itu ialah for the sake of Allah. Boleh kerja kadang-kadang tak kira waktu. Masya Allah, tuan-tuan. Kita tak terbuat kadang-kadang tu. Sedap baca tapi takut. Takut banyak kita tahu sikit yang kita buat. Ini sifat Imam Malik misalnya radhiyallahu anhu. Ya, sifat Imam Malik. Bila dia baca banyak-banyak benda, tuan-tuan, dia menangis dan memperbanyakkan istighfar. Orang kata, kenapa kau nangis? Aku takut banyak, makin banyak benda yang aku tahu, tak banyak benda yang aku buat. Itu istighfar banyak-banyak. Tapi we need model. Ya, kita perlukan contoh teladan. Jadi mereka buat semua tu for the sake of Allah. And interesting enough to say that if we do things for the sake of Allah SWT, it is considered as ibadah, as a worship to Allah SWT. Apa pun kita buat for the sake of Allah. Aku tolong orang ni, aku lambat balik sikit, aku tunaikan tanggungjawab ni kerana engkau, ya Allah. Kau suka orang yang dedikasi pada kerja. Kau suka orang yang sanggup berkorban. Kau suka orang yang menolong orang lain. Lalu aku buat ni for the sake of Allah. Put that intention deep in your heart. Aku tak kaya, ya Allah, tapi aku cuba buat ni for the sake of Allah SWT. Aku tolong orang seikhlas hati aku for the sake of Allah SWT. Kau selamatkanlah, kau mudahkanlah. And that is what they have in their heart, in their soul. We know that they are the most piety. Mereka adalah orang yang sangat beriman, kita tahu. Tapi at the same time, incredibly to say that, mereka kerja kuat. Tuan-tuan, are you okay? Senyap je. Ada tak ni? Saya cakap kuat sangat ke? Mereka ni kerja kuat, tuan-tuan kan? Gila-gila punya kuat lah masa saya kan? Kenapa ya tuan-tuan? Ini yang kita nak muhasabah, saya kata. Kita ingatkan diri saya sendiri. Mereka buat itu for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. So these two things is very important. So they love Allah. We love our job for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. We follow our Rashidin approach for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. We care our staff. Yeah, we guide our staff. We come and learn for ourselves and for our community for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. And these two things, if we do because we love Allah and for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala, all our amal considered as worship and ma'ruf. Inilah bezanya Islam. Bila kita buat semua tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia menjadi ibadah. Dia menjadi ma'ruf. Kullu ma'rufin ibadatun. Wa kullu ibadatin man ja'a bil hasanati falahu ashram saliha. Setiap perkara ma'ruf itu bila jadi ibadat, Allah balas macam mana? Man ja'a bil hasanati falahu ashram saliha. Setiap perkara baik itu Allah berikan 10 gandaan pahala. Bahkan bukan 10 gandaan pahala, Allah boleh berikan ila 70 marah. Allah boleh berikan hingga bukan 70, 700 gandaan pahala. Even ila masya Allah. It's up to Allah Subhanahu Wa Taala to give how many rewards as he wish. Jadi itulah hebatnya. Dan daripada asas ini barulah kita boleh faham mengapa dan apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rashidin ini. Ya? Misalnya kalau saya ambil yang pertama ini ialah Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar ini cuma asas, tuan-tuan. This is not enough to portray the real Abu Bakar. I'm sorry to say. This is just a very simple word, but not enough to portray the whole thing about this caliph. Ya? Abu Bakar seorang yang mempunyai kepimpinan yang setengahnya menganggap satu kepimpinan sangat ideal, kerana apabila dia dilantik menjadi

Dia kata, I've been given the authority over you and I'm not the best of you. If I do well, help me. If I do wrong, set me right. Ya, seorang yang sangat tawaduk. Saya bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Kalau saya buat baik, saya sudah diberikan authority. Kalau saya buat baik, maka bantulah saya. Maknanya buatlah baik bersama-sama saya. Sekiranya ada kesilapan saya, if I do wrong, set me right. Bantu saya, guide saya untuk saya perbetulkan apa yang silap. Saya nak rumuskan daripada tiga karakter itu, ya. Determination of Islamic practice, ya, itulah yang saya sebutkan tadi, ya. Bagaimana Saidina Abu Bakar memerangi mereka yang enggan, refuse to pay zakah. This is the most challenging period after the death of Prophet Muhammad SAW. Kita tahu tu bagaimana ketahanan Saidina Abu Bakar, kekuatan Saidina Abu Bakar, determination dia untuk practice Islam, not only for himself but for the rest of the community, to ensure that Islam spread all over with in-depth understanding itu. Kita kalau kita seorang dah Islam, dah percaya, dah yakin, kita boleh je duduk untuk diri kita saja, tak perlu pada yang lain pun. But these people, they do a lot of sacrifices. Mereka ni adalah orang-orang yang sanggup berkorban. Dan paling penting ialah berkorban untuk mengukuhkan, ya, kefahaman, amalan, ya, Islam itu sendiri. Dan dalam masa 2 tahun, challenge is so big. Struggle dia ialah nak memastikan ni vision, this is dynamic. During zaman Rasulullah, mereka dengar ayat-ayat Quran dan mereka hafal, tidak ditulis dalam bentuk teks. Tapi zaman Abu Bakar, this is the dynamic. What is the dynamic part of it? Put that into a text. Adakah ini bid'ah? Ini tidak bid'ah. Kalau nak kata bid'ah, Nabi tak tulis. Ini tidak bid'ah. Ini sesuatu yang dynamic sifatnya. Ini sesuatu yang membantu sehingga ke hari ini. Yang akhirnya di zaman Osman, makin dicantikkan, makin dicantikkan, makin dicantikkan penulisan Al-Quran itu menjadi mushaf. Lalu dinamakan Mushaf Osmani. Yang kita pakai sehingga ke hari ini. Dia so dynamic. Dia memikirkan kalau tidak ditulis, nanti Islam semakin berkembang, bacaannya nanti mungkin salah, tak ada siapa yang nak dengar, face to face talaki dah tak ada. Well, like today, yeah, people dah tak belajar lagi berdepan, cukup dengan dengar dekat, belajar dengan Syekh Google atau Syekh Yahoo. Tak pergi kelas, tak pergi masjid, tak mendengar semua dah. Dia salah faham pun tak ada orang betulkan dia. So this is the most worriest things. Zaman tu lagi mereka dah envisage, dah foresee, if we do not do this, what will happen to the Quran? Kan? Oh, no, not the Quran. What will happen to the revelation of Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tidak dalam bentuk Quran lagi. Apa akan jadi kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kalau kita tak letak sesuatu, tak buat sesuatu. This is dynamic. This is a Rashidin where people thinks about future. Sesuatu elemen yang kita belajar daripada mereka ini ialah mereka fikir future. So dynamic organization bukan fikir jangka masa pendek, tetapi fikir jangka masa panjang. That's what we did. Ini yang organisasi buat. Ada perancangan 5 tahun, ada perancangan 10 tahun. Ya, ada perancangan even vision up to 30 years. Kan? Dan during that time kita envisage kalau ada apa-apa perkara yang boleh mengganggu pencapaian matlamat dalam tempoh itu, what is another plan? What is our strength? How to change that? Kita boleh mengubahnya sesuai dengan keadaan dan permintaan pada keadaan pada ketika itu. So Al-Quran is one thing, is the biggest thing, yeah. War for the refuse, those who not pay zakah. Perang bukan makna bunuh, tuan-tuan. Kadang orang kita kata berapa ramai dah Abu Bakar bunuh sebab tak bayar zakat. No. Perang memerangi dengan maksud cari dia, usahakan supaya mereka bayar. Ya, beri kefahaman kepada mereka. That's the thing. Maknanya struggle to ensure that everyone pays zakat. Siapa yang dah cukup haul, cukup nisab, mesti keluarkan zakat. That's the usaha yang dilakukan, ya. So and yet Abu Bakar is wealthy tetapi generous. Ini yang interesting, ya. Dia berada tetapi dia dermawan, ya? Dan dimerdekakan. Kita tahu antara orang yang dimerdekakan oleh Saidina Abu Bakar ialah Bilal bin Rabah. Jadi banyak bantuan-bantuan yang dilakukan di zaman tersebut. Okey. Kemudiannya yang

kedua ialah Khalifah Saidina Umar, ya, selama 12 tahun daripada 634 hingga 644. Umar is well known as Khalifah Saidina Umar Ibn Al-Khattab is well known as a father of innovation. Seorang yang banyak membuat pembaharuan-pembaharuan, ya, dalam tempoh yang berbeza berbanding dengan tempoh Khalifah Saidina Abu Bakar yang 2 tahun, kita boleh nampak bahawa ruang untuk buat pembaharuan itu ada. So time is important. Time is important. But your determination will ensure everything, ya. Masa itu sangat penting. To become a dynamic is a process. Ya, it's a process. It's not overnight action. Jadi ia memerlukan kepada tempoh masa tertentu. Dan not only kita menganggap, Muslims menganggap dia sebagai father or person which is very the pioneer to innovation, father of innovation. Tetapi interestingly that Michael Hart, do you read Michael Hart's book, The Most 100 Influential People in the World, juga meletakkan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang utama dalam 100 influential people dalam buku dia, juga meletakkan Umar Ibn Al-Khattab dalam list of 100 influential people. Dalam 100 tu yang 90 dah, ya, yang ke-52 mengatasi orang-orang hebat dunia yang lain. Antaranya ialah kehebatan Umar menyebarkan Islam, tetapi Islam disebarkan dalam suasana kasih sayang, tidak dalam suasana paksaan. La ikraha fiddin itu ditunjulkan oleh Khalifah Saidina Umar, walaupun Umar adalah orang sangat tegas. Even kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar orang yang sangat beriman dan dia sangat tegas. Bahkan kalau dia jalan, kalau setan lalu, itu setan pun cari itu jalan lain. Fasalaka syaitanu fajjan ghairah. Kalau memang Sayyidina Umar lalu, ada setan, setan pun lari cari jalan lain, tak nak ikut itu lorong. Dahsyat ini Umar. Maknanya apa tuan-tuan? Dia ada ketegasan. Sebab itu bila dia masuk Islam, orang kata Islam will spread because of Umar. Karena kekuatan dia. Padahal dia musuh Islam, musuh Rasulullah SAW. Tapi bila dia mengenali Islam dan Allah beri dia rasyid tadi, beri irsyad, beri petunjuk. Orang yang begitu pegang kepada lihat sukar itu, akhirnya melembut hatinya. Dan sehingga begitu dikatakan syaitan pun lari. Kerana sia-sia je lah aku nak goda Khalifah Saidina Umar ni. Seolah-olah gitu, sia-sia je buang masa je. Baik aku pergi goda orang lain agaknya. Tak, ya? Kerana begitu ketahanan kekuatan iman Khalifah Saidina Umar.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

0: به عورتي وأتجمل به في حياتي. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku untuk menutupi dengannya auratku, dan aku memperindah diri dengannya dalam hidupku. Kemudian ia menyengaja kepada pakaian yang tidak menjadi baru lagi, lalu dengannya ia menyedekahkannya. Niscaya ia dalam penjagaan Allah dan di jalan Allah, baik hidup mahupun mati. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengamalkan dengan penuh istiqamah zikir ataupun doa ketika hendak memakai pakaian baru atau pakaian yang sudah biasa kita pakai. Semoga dengan demikian, kita sentiasa dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla dari sebarang malapetaka dan segala dosa kita yang telah lalu mahupun akan datang akan terhapus, di samping sentiasa mendapat pahala dan keberkatannya daripada Allah Ta'ala jua. Amin ya Rabbal Alamin. Doa ketika memakai pakaian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahillazi kasani haza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Alhamdulillahillazi kasani haza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Doa ketika memakai pakaian baru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillahi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan

Hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Dawul ghadabi bis-samt. Dawul ghadabi bis-samt. Ubatilah kemarahan itu dengan diam. Ubatilah kemarahan itu dengan diam. Renungkan pepatah Arab untuk kali ini. Dawul ghadabi bis-samt. Dawul ghadabi bis-samt. Ubatilah kemarahan itu dengan diam. Ubatilah kemarahan itu dengan diam. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

0: Terima kasih kepada orang masing-masing terus bersama dengan selama sobat pagi ini pertemuan kita hari ini Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 15 September 2026 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masuk tersebut yang fardu sebab pagi ini ialah pukul 4.54 minit pagi.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal

Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 September 2026 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masuk semai yang fardu subuh pagi ini hingga pukul 4.54 pagi, dan untuk seterusnya kita bersama bacaan antara rahim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Demikian surah Al-Ahzan yang menandakan masa waktu menaikan sembahyang fardu subuh. Dan sebagai panduan kita bersama, salat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.11 pagi. Sementara itu masuk duha 6.33 pagi. Pertemuan kita di pagi hari ini Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 September 2026 Masihi. Kita redungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan ayat 67 untuk tafsirnya. Dan mereka apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga bakhil, dan sebaliknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana antara kedua-duanya. Maksud yang dengan kesederhanaan ini adalah sikap pertengahan antara dua sikap, iaitu sikap kedekut dan boros. Seorang hamba adalah jangan menjadi orang yang bakhil dan kikir terhadap diri sendiri dan keluarganya, serta tidak mahu membantu orang yang memerlukan. Namun di waktu yang sama, jangan pula menjadi manusia boros yang membelanjakan harta yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29 tafsirnya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu

Khil, dan janganlah pula engkau menghulurkannya sehabis-habisnya, boros, kerana akibatnya engkau akan jadi tercela dan menyesal. Surah Al-Isra ayat 29. Hidup bersederhana adalah amalan yang sangat dituntut dalam agama Islam. Apa sahaja yang kita lakukan mestilah dalam keadaan yang sederhana dan tidak berlebihan. Islam menuntut setiap Muslim supaya berusaha mengejar dan mencari sedapat mungkin keperluan bagi menyempurnakan sebuah kehidupan, sama ada di dunia maupun di akhirat nanti. Mengamalkan kehidupan yang sederhana dalam segala hal, mencerminkan akhlak yang murni dan terpuji. Sifat ini sentiasa menghiasi kehidupan Rasulullah SAW sepanjang hayat baginda. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita sewajarnya mencontohi kepribadian Rasulullah SAW dengan mengamalkan kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan. Kesederhanaan bukan sahaja berkaitan dengan perbelanjaan, malah merangkumi percakapan, pergaulan, ibadah, pemakaian, kerjaya dan kehidupan peribadi. Amalan ini memberikan pelbagai kesan positif kepada diri, antaranya melahirkan sifat tenang dan sabar, membentuk individu yang berdisiplin, serta meningkatkan rasa tanggungjawab. Kesederhanaan juga dapat menginspirasikan kita untuk mengembangkan rasa syukur yang lebih mendalam. Ketika kita tidak terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki ataupun apa yang kurang dalam hidup kita, kita dapat lebih menghargai apa yang sudah kita miliki. Ini adalah pintu menuju kebahagiaan yang lebih besar, kerana kita belajar untuk merasa bersyukur atas setiap momen, hubungan dan pencapaian kecil dalam hidup kita. Kesederhanaan merupakan asas kepada kehidupan yang seimbang dan bermakna. Amalan ini dapat memupuk nilai murni seperti rendah hati, bertimbang rasa dan bersyukur. Selain itu, gaya hidup sederhana turut memberi manfaat dari segi kesihatan, akademik dan sosial. Individu yang mengamalkan kesederhanaan juga lebih mudah menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi tanpa mengalami tekanan yang berlebihan. Oleh itu, kita hendaklah menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip dalam kehidupan seharian.

teman-teman.

Come on.

Alhamdulillah, walaupun dengar yang dirahmatullah, demikian kita tiba bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Terima kasih kepada orang masing-masing terus bersama dengan Salamah Sobri pagi dan pertemuan kita hari ini Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 September 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama salat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.11 menit pagi. Sementara itu masa duha 6.33 menit pagi.
1: Penilaian. Jangan takut atas penilaian orang lain terhadap diri kita, tetapi takutlah atas penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita, kerana kehidupan kita adalah miliknya. Jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi perbuatan yang boleh merosakkan hubungan kita dengannya, lakukan perkara yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bila kita menjaga keluarga, saudara serta sahabat dengan kehidupan ini, maka tentu kita akan disukai, malahan disenangi oleh semua orang. Demikianlah juga kita dengan Allah. Ingat, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, insyaAllah akan baiklah segala urusan akan kita terima di dunia dan di akhirat.
2: Kita sering mendengar orang berkata bahwa sesuatu yang bulat itu tidak akan datang bergolek, dan yang pipih tidak akan datang melayang. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Bila telah memperolehi sesuatu melalui usaha dan ikhtiar kita sendiri,

pasti kita gembira dan bersyukur karena apa yang diusahakan itu tidak sia-sia. Berkebun buah-buahan umpamanya, hati kita akan merasa gembira apabila kebun yang diusahakan itu menampakkan hasil